nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: jadi menyesahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita. Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 101,3 FM.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung. Selalu 1,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Situ.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopalium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 19 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Lansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: 101,3 FM, Pro 2

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena

harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinau.

mahal dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian, dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.

0: spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: Raka terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: girl, we need to run this back.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
2: Tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terpantau.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pro 2 RRI Gunung Situ.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa

sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sipaling, teman terbaik.

Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu.

0: bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

101.3 FM tempat terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi bareng aku di Pro 2 FM menemenin kamu teman Pro 2 di cuaca yang luar biasa cerah ini. Apa kabar kamu? Baik ya teman Pro 2. Mudah-mudahan baik teman Pro 2 ya. Pantengin terus Pro 2 FM teman Pro 2 dan kayak biasa nih kita bakal temenin kamu di request lagu Indonesia. Jadi buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu boleh langsung kamu chat di WhatsApp-nya kita nih di 08116551013 teman Prodo. Kita tunggu ya. Oh iya nih udah ada chat dari Dinda. Dinda ini memang pendengar setia banget sih teman Prodo. Kita bakal puterin satu lagu, ada request lagu ada untukmu dong Kak dari Dinda Budi Doremi. Jadi yang request Budi Doremi apa Dinda nih? Dinda dong teman Prodo. Kita puterin teman Prodo langsung aja, ada untukmu dari Budi Doremi, request lagu dari Dinda buat kamu di sini.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman peredua request lagu Indonesia. Nemenin kamu lagi di siang ini, teman peredua. Buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, boleh langsung telpon di 0811-65-51013, teman peredua. Selanjutnya kita bakal puterin satu request lagu dari Intan, teman peredua, di siang ini. Siang karena dia request lagu dari Enau featuring Momo dong, yang lagi hype banget tuh, judulnya Sudah Tahu Kita Berbeda. Aku juga sempat dengar lagunya sih, teman peredua. Ini tuh lagu, aduh sedih, kenapa sih nyiptain lagu tuh harus yang sedih-sedih. Tolong lo diacak-acak lagu ini, bener deh. Lagu ini tuh lagu baru tapi bener-bener feelnya tuh dapat banget, teman peredua. Lagu ini khusus buat kamu yang pernah terjebak di antara hubungan yang beda kepercayaan, ya kan, dan keadaan memaksa untuk udah akhiri aja gitu. Tapi kan hati gak bisa dibohongi gak sih, teman peredua. Pokoknya lagu ini menggambarkan cerita itu semua, teman peredua. Ini dia, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda dari Enau featuring Momo.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitol, teman terbaik kamu. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: fiesta?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman perdua. Hai, gimana kabar kamu? Ini udah siang aja ya, teman perdua. Udah makan siang kah kamu, teman perdua? Aku masih nemenin kamu ya, teman perdua, di siang hari ini. Lagu-lagu keren masih aku puterin buat kamu pastinya. Informasi menarik juga aku hadirkan buat kamu, teman perdua ya. Next, intensi ini sering banget digambarkan sebagai firasat atau perasaan yang muncul tiba-tiba gitu ya. Kayak misalkan kamu sedang menghadapi sesuatu atau situasi. Nah, katanya meski gak selalu benar, intuisi adalah terbentuk dari pengalaman, pengamatan, dan berbagi informasi ya, teman Predu. Oke, kita bakal kasih tips ke kamu, teman Predu, tanda kamu sering mengabaikan intuisi otomatis dari perasaan kamu sendiri ya, teman Predu. Yang pertama itu selalu mencari persetujuan orang lain sebelum mengambil keputusan. Nah, jadi kayak misalkan sebelum menentukan pilihan ya, kamu mungkin ngerasa kayak harus meminta pendapat dari orang lain terlebih dahulu nih. Nah, kelamaan kebiasaan itu dapat membuat kamu kehilangan kepercayaan dari diri kamu sendiri. Jadi masukan dari orang lain juga sebaiknya jadi bahan pertimbangan ya, teman perdua. Bukan satu-satunya penentu keputusan kamu ya. Jadi setelah dengerin pendapat orang lain, ya udah kasih ruang buat kamu untuk menilai mana yang paling sesuai sama kebutuhan, nilai, dan tujuan kamu sebenarnya.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita lanjut ya, gimana cara mengenali bahwa teman Pro2 kamu sering mengabaikan intuisi atau natif dari diri kamu sendiri. Nah, hal yang pertama tadi adalah mencari persetujuan orang lain sebelum kamu mengambil sebuah keputusan. Terus yang kedua, sering menyesali keputusan karena mengabaikan firasat awal. Jadi teman Pro2, memang gak selalu berarti intuisi itu bakal benar ya setiap saat gitu. Tapi teman Pro2, kalau pengalaman serupa itu terus terulang, mungkin udah waktunya kali gak sih kasih paham perhatian lebih daripada sinyal yang muncul dalam diri kamu. Coba deh menjadikan sebagai bahan refleksi, bukan sekedar satu-satu yang dasar untuk mengambil sebuah keputusan.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Rekor.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Coba lihat nih,
1: estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Nah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini, cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Jadi secara umum tren untuk dasar yang
1: gue nanti jalan-jalan ke Solo.

0: I cross your mind and if you're
1: 101.3 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2 Mikel Arteta menjadi pelatih dengan gaji tahunan tertinggi di Liga Inggris setelah Pep Guardiola mengincarkan Manchester City. Pelatih Arsenal itu dilaporkan menerima gaji sekitar 15 juta pound sterling atau 330 miliar per tahun. Jadi sebelum posisi itu ditempati Guardiola dengan bayaran sekitar 20 juta pound sterling per tahun, Arteta mendapat kenaikan nilai kontrak setelah membawa Arsenal menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026. Gelar itu sekaligus juga mengakhiri penantian 22 tahun Arsenal untuk kembali menjadi juara Liga Inggris. Sementara itu, Oliver Glasner dicatat sebagai pelatih dengan bayaran tertinggi dalam sejarah Nottingham Forest. Dan nilai itu tembus berdua setara dengan 13 juta pound sterling per tahun dan menempati di jajaran pelatih bergaji tertinggi. Glasner membawa rekam jejak prestasi di Nottingham Forest setelah memenangkan Piala FA dan Liga Konferensi bersama Crystal Palace. Ya, bayang gak sih kita dapat pendapatan 330 M tiap tahun? Kayaknya aku udah beli tanah seluas, kayak aku udah beli tanah seluas apa ya, luar biasa sih. Tapi apapun yang kita dapat sekarang, teman Pro2 tetap kita syukuri ya. Aku masih bareng kamu teman Pro2, lagu-lagu keren masih aku puterin buat kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2.
0: If you could see me, you'd say take it slow. We weren't built to pass on rest, I know. I shouldn't look around me for my peace to grow. Sometimes the brightest blossoms bloom a little slow, but lately everything's been sad. And your advice, it doesn't come as fast. Maybe I've got too much going on to ask. If I shut you out, I take it all back. And ever since my brother's left, I've noticed you're not at your best.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Perlu ya diupdate? Iya, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: urusannya tau isi, iya setelah kena perasa basi.
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang gila bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my God!
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngelain apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

satu-satu tiga yang teman terbaik ini Mas Radio Ronald Araujo bakal mengenakan nomor punggung 33 di Liverpool. Nomor itu di sini berdasarkan kenangan debut profesional dan keyakinan pribadinya. Sebenarnya Liverpool tak hati meminjam Ronald Araujo dari Barcelona untuk musim 2006-2007 melansir dari Reuters. Kesepakatan itu disertai opsi pembelian pemain senilai 55 juta euro. Awal karir profesional Araujo ini dimulai bersama dengan Rentistas Uruguay sebelum bergabung dengan Boston River. Setelahnya semusim bersama dengan Boston River, ia kemudian pindah ke Eropa untuk bergabung dengan Barcelona.

gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: I'm like coming for that pussy on me. Don't be running from me. If I like it, I spend money on it. Get whatever from me.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: pakai syntax buat error, belum lagi string dan C++, Python, semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan, ya, susah dimengerti.
0: Bisa jadi itu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun, yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis, yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu, pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Nano Makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
1: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
0: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu. Ah.
1: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus, batal loh nanti puasanya. Kok minum?
0: Katanya kalau puasa marah-marah, batal ya minum aja sekalian.
1: Ya gak gitu juga dong.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

0: intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

0: Cep, ngapain pagar rumah?
1: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
0: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
1: Itu dia masalahnya, cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
2: In, intermezzo.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Setiap air minum kemasan yang kita konsumsi pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan ternama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

0: moyang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961. 101.3 FM.

0: Halo PFS Indonesia, setelah kalian menikmati album akustik dari kami, jangan lupa tunggu album terbaru dari 5 Minutes di tahun 2024. PFS One Heart Studio.
1: Saatnya kita ikuti kuis tentang keIndonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
2: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
3: 101.3 FM Pro 2 Gusit.
4: See you. You wanna see some hot girls? Huh? Well, here's a little preview.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih bersama Mira tentunya di 101.3 Antro 2 RRD Gunung Stali, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa teman perdua nanti di jam 16 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti gelaran program Ampul. Dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng pasien. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Mira di 101.3 Antro 2 RRD Gunung Stali, teman terbaik kamu.
1: Manjakan di dekatmu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri,

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

juga bisa merasa haus. Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Masih bersama Mira tentu jadi 101,3 FM Pro 2 Area Degeling Sali, teman terbaik kamu. Dan seperti yang Mira bilang tadi, teman Pro 2, seperti biasa di hari Selasa kita bakal ikuti gelaran Ampuh yang selalu dibawakan oleh psikolog cantik kita. Ada Kak Shen di depan sana. Selamat sore Kak Shen.
1: Selamat sore Kak Mira.
0: Gimana nih kabarnya?
1: Selalu happy kalau kita
0: selalu happy
1: sini,
0: ya.
1: Semangat gitu ya.
0: Kita udah lama gak jumpa ya Kak ya?
1: Gak ketemu circle-nya.
0: Iya benar-benar. Biasanya penyiar lain ya yang nemani kakak. Dan hari ini kebetulan Mira nemani lagi Kak Shen, tentunya ngobrol tentang anak-anak remaja, anak-anak muda di Pulau Nias. Hari ini kita bakal bahas tentang apa nih, Kak Shen?
1: Kita mau bahas tentang remaja merdeka.
0: Remaja merdeka. Semerdeka apa nih? Pastinya nanti kita bakal bahas ya. Jadi langsung aja kursi panasnya aku lempar.
1: Saya terima.
0: Silahkan Kak Shen.
1: Thank you Kak Mira, nice banget ya. Welcoming-nya benar sekali Sobat Pro 2. Hari ini kita akan kembali berdiskusi tentang remaja merdeka. Siapa sih yang gak mau merdeka gitu ya? Siapa sih yang gak mau bebas? Siapa sih yang gak mau atur hidup sendiri? Mau ngapain bebas? Mau mikir apa bebas? Mau pokoknya bebas gitu ya. Semua orang pengen bebas ya teman-teman. Dan karena itu juga kita mau topik ini kita kupas lebih serius. Semerdeka apa? Tadi yang manis banget katanya kamera ya. Semerdeka apa sih sebenarnya yang kamu mau gitu ya? Apakah semerdeka-merdekanya gitu ya?
0: Apakah sebebas-bebasnya?
1: Iya, apakah sebebas-bebasnya?
0: Tidak ada aturan?
1: Yes. Nah, yuk kita kupas gitu ya. Karena memang kalau terlalu merdeka juga, tadi tahu gak kamera? Saya sampai di jalan tuh mikir-mikir, ini apa sih konsekuensinya? Sampai kasih ketemu satu kalimat.
0: Apa tuh?
1: Ketika remaja terlalu bebas, ketika remaja terlalu merdeka, mereka sebenarnya sedang menyiapkan penjaranya.
0: Wah,
1: dalam nggak?
0: Dalam
1: ya. Tapi gimana-gimananya, kenapa itu bisa muncul, nanti Kak Sen akan jelaskan. Nah, untuk teman-teman yang ada di akun Kak Sen, baik di Facebook dan di TikTok, please stay bersama dengan Kak Sen ya, karena memang gelaran ini hadir buat kamu gitu ya. Kita benar-benar berupaya memberi yang terbaik dan ini adalah gelaran kerjasama antara RRI Pro 2 Gunung Soleh dengan Rumah Konseling Remaja. Kita pengen sekali
0: mengedukasi,
1: motivasi
0: remaja ya.
1: Yes, kita akan mengajak dan bagaimana supaya adik-adik remaja ini punya informasi yang baik ya. Mengingat begitu banyaknya informasi yang itu 24 jam ya kamera ya. Dan radio adalah salah satu fasilitas yang patut kita percaya saat ini.
0: Betul.
1: Makanya kasian untuk Nias ini gak pernah dan gak akan mungkin pernah meninggalkan RRI Gunung
0: Soleh.
1: Iya kan? Kalau udah bicara informasi itu kamera, kita gak boleh sembarang buat platform ya.
0: Betul.
1: Kita harus dengan platform yang terpercaya.
0: Betul, betul.
1: Dan RRI Gunung Soleh adalah platform yang sampai hari ini kasian yakini bisa menolong kita dapat informasi yang baik. Ya? Karena itu tetap teman-teman untuk topik-topik remaja, mari tetap stay dengan kita dan juga di program-program Pro 2 itu banyak program yang menarik ya, jadi kamu harus ikutin ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang Ampuh, Anak Muda Punya Harapan, dengan topik khusus remaja merdeka. Kenapa topik itu kita angkat? Ini sama dengan karena di bulan ini kita juga akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu kita juga mau mengangkat topik yang berkaitan dengan itu. Nah, topik ini juga teman-teman, ini sehubungan dengan fenomena yang Kak Sen lihat sehari-hari, baik di media sosial maupun di rumah konseling, bahkan dari keluhan-keluhan yang masuk kepada Kak Sen, baik di antara guru, di antara orang tua, dan juga di antara murid-murid atau para remaja sendiri gitu ya. Banyak mereka yang mengeluh dengan fenomena kemerdekaan anak remaja sekarang gitu ya. Dan ternyata memang fenomena itu tanpa mereka sadar membawa mereka kepada penjara mereka sendiri ya. Kasen kasih tahu aja. Sambil Kasen juga menunggu teman-teman bisa memberikan pendapat via chat atau telepon kita langsung ya di nomor Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Nah, kamu bisa sampaikan pendapat kamu, menurut kamu apa sih remaja merdeka itu ya. Tapi ini sesuatu yang benar-benar penting ya untuk kamu, bukan sekedar bebas dalam hal misalnya tadi sempat Kasen ada baca, tapi nggak apa-apa sih Kasen baca aja sih ya. Dari Riza ya, katanya begini kamera, Remaja merdeka adalah remaja yang mendapatkan pendidikan gratis dan perlindungan anak.
0: Okay.
1: Setuju enggak di situ?
0: Setuju
1: ya?
0: Dong, itu salah setuju satu ya? Remaja merdeka.
1: Bentuk remaja merdeka. Betul. Ya. Tapi kira-kira sekarang belum ya, belum tercapai. Ya?
0: Belum. Dari pemerintah kita sendiri mungkin masih belum ada.
1: Iya.
0: Apa ya? Belum ada program ke situ lah.
1: Betul.
0: Mungkin, ya.
1: Mungkin yang masih ada itu ya program remaja merdeka dalam hal
0: makan siang kan?
1: Makan.
0: MBG ya, MBG.
1: Ya oke lah ya MBG, nanti ada pula yang nyanyi kan.
0: MBG, Mas Balil Ganteng.
1: Ya, tapi gak apa-apa, kita terima aja versinya Riza. Terima kasih untuk Riza yang sudah memberikan pendapat. Nah, kamu juga bisa kasih pendapat di kita lewat chat di 0899-8271-444 atau call kita langsung di nomor Pro2 di 0811-6551-013. Beruntungnya apa? Kamu bisa sampaikan pendapat kamu, kemudian kamu bisa kirim salam buat orang-orang yang kamu sayang, dan yang paling penting, pendapat kamu, suara kamu akan langsung diputar secara live dan didengarkan di seluruh RRI di Indonesia.
0: Yep.
1: Oke ya, sekarang kita beranjak kepada fenomenanya ya, kenapa topik ini penting. Nah begini teman-teman, suatu hari ada seorang ibu, dan ini bukan cuma seorang ibu aja ya, sudah banyak sekali ibu-ibu, bahkan ada teman saya yang bekerja di rehabilitasi, itu dia mengeluh dengan sekarang kasen gitu ya, anak-anak saya itu pada di salah satu rehabilitasi, saya nggak usah sebut daerahnya karena pasti langsung tahu gitu ya, ada 2-3 pasien mereka itu kamera, itu anak remaja yang terpaksa putus sekolah gitu. Mereka putus sekolah karena ternyata selama mereka menempuh pelajaran di sekolah gitu ya, mereka melakukan atau aktivitas mereka itu paling banyak dilakukan dengan bermain game.
0: Okay.
1: Iya. Jadi udah kebablasan lah.
0: Gitu ya.
1: Udah kecanduan, udah enggak bisa lagi dikendalikan. Sampai-sampai sama orang tuanya itu udah patah semangat gitu ya, udah putus asa, akhirnya mereka anaknya ini diminta untuk dimasukkan ke pusat rehabilitasi. Saya enggak usah sebut di daerah mana karena pusat rehabilitasi juga
0: banyak
1: udah. Iya, langsung orang tahu di mana kan. Jadi jadi yang menariknya di sini, anak ini kalau tidak dikasih game ya, sebenarnya bisa main game boleh, malah sebenarnya tahu nggak kamera, game itu diberikan buat orang buat pekerja yang seharian udah bekerja udah capek ya, boleh itu mah, tapi untuk anak-anak itu masih perlu dipertimbangkan dengan catatan ya, mungkin lebih diatur waktunya.
0: Betul,
1: kan
0: betul. Jangan dibebasin.
1: Iya, jangan terlalu bebas. Nah ini tadi, jangan terlalu merdeka ya.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya tahu nggak apa yang terjadi? Karena putus asa, orang tuanya mencoba dengan paksa menarik gadget itu. Gitu, akhirnya anaknya itu tantrum, pokoknya berontak, teriak-teriak, dan karena nggak tahan lagi, akhirnya dijebloskan di pusat rehabilitasi. Dan sampai di sana tahu nggak? Gini aja dia kak, ini ternyata bukan hanya di Jawa ada di situ. Gini aja dia setiap hari.
0: Astaga.
1: Ngomong-ngomong sendiri.
0: Sikisnya udah kena
1: gitu,
0: ya, kak. Ya?
1: Udah kena gitu. Makanya kasihan bilang kan. Mungkin di awal dia bebas, sebebas-bebasnya, semerdeka-merdekanya bermain game. Tanpa dia sadari dia sedang menyiapkan penjaranya sendiri. Ya. Akhirnya memang anak itu putus sekolah, anak itu juga akhirnya, ya artinya terbelenggu dengan kecanduannya itu.
0: Terganggu juga kejiwaannya.
1: Yes, dengan jiwanya itu. Dan sayang kan, dia gak bisa belajar memang.
0: Betul.
1: Gak berfungsi, dia gak tahu kapan mandi, gak tahu kapan makan, semuanya serba diarahkan.
0: Wow.
1: Kemudian memang sih kata terapisnya itu dia bilang, aduh kasihan ini, kita tuh sampai harus marah-marah loh untuk menterapi dia, karena dia benar-benar udah gak berfungsi lagi gitu. Tidak berfungsi artinya karena aduh gimana ya,
0: blank
1: aja. Pokoknya itu perilaku yang munculnya gini aja, habis makan gitu ya, gini aja,
0: padahal gak ada gadget di tangan dia,
1: gak ada, kerja kadang gini-gini gitu. Ya ampun, sampai kayak gitu. Jadi itu contoh nyata ya menurut saya gitu, dimana ketika remaja terlalu merdeka, sebenarnya dia sedang membuat penjaranya sendiri. Nah kemudian ada juga kasus nih Kamira, ini menurut pandangan saya ya, kalau saya ingat, kalau Kamira ingat, ada kasus anak remaja putri yang dari Nia Selatan pergi ke Nia Utara.
0: Enggak ingat.
1: Yang sampai heboh sekali itu, yang dia pun bingung ya kenapa bisa sampai di sana, katanya ketemu di media sosial dengan cowok di Nia Utara itu, dan ternyata cowok itu sudah punya keluarga.
0: Oh iya
1: ingat kan?
2: Ingat, viral itu.
1: Viral banget ya, sampai wajahnya yang cantik itu
2: terpampang ya, nyata di
1: media sosial. Kalau Kasen itu yang protesnya di situ sih,
2: kenapa
1: gitu ya. Kenapa
2: dipampang?
1: Iya, tapi memang ternyata anak itu gak lama kemudian kan, beberapa bulan kan kamera kalau gak salah langsung dinikahkan.
2: Iya, sama okay. Lelaki
1: gak tahu, lain. Sama okay. Lelaki lain gitu, okay. Yang okay. Gak ngerti lah ya gitu ya. Padahal kalau misalnya Kasen ditanya pendapatnya, Kasen akan bilang anak ini perlu dikonseling, dikasih pengertian lagi. Betul. Dan sebagainya. Mak, kayaknya masih sekolah.
2: Iya gitu. kayaknya masih SMA.
1: Masih SMA gitu kan kamera. Nah, ternyata ketahuan deh bahwa ya anak ini memang bisa dibilang terlalu bebas.
2: Okay.
1: Ya kan, terlalu bebas, nggak ada aturan. Mm-hmm. Ya bayangin, gue bisa sampai ke sana kan. Sekarang,
2: ya,
1: berarti mungkin terlalu bebas dengan gadgetnya, mm-hmm. Tidak ada orang yang mendampingi. Yep. Dan akhirnya apa yang terjadi?
2: Bablas
1: dan memenjarakan dirinya sendiri.
2: Betul.
1: Kan gitu kan?
2: Betul.
1: Dinikahkan, nggak tahu dengan orang mana. Syukur orangnya itu menerima dengan tulus.
2: Betul,
1: kamera.
2: Betul.
1: Kalau dia enggak, sempat viral. Kalau iya. Enggak.
2: Ada nah, RT,
1: ada penjara baru,
2: betul.
1: Iya kan? Ya, anak remaja belum tentu siap kamera jadi. Betul. Jadi ini. Jadi tadi sudah saya sudah untuk menjadi ibu gitu.
2: Betul.
1: Nah, itu kan jelas banget ya, sebebas-bebasnya kamu sebenarnya kamu sedang menyiapkan penjara
2: baru gitu.
1: Iya gitu ya. Satu lagi nih kamera ya, sambil kita nanti nunggu SMS yang masuk atau chat yang masuk. Hmm. Tadi pagi ya. Kasen sebenarnya ada satu lagi kasus tapi agak sensitif okay. Menyebutnya di sini okay. Karena memang kasusnya belum kelar okay. Keluarga masih berupaya supaya kalau kasusnya segera dicari tahu siapa pelakunya. Mm-hmm. Ada adik remaja yang itulah terbun-bun gitu ya.
2: Oh.
1: Tahu kan?
2: Tahu.
1: Tapi kalau dengar kisahnya ini memastikan karena ada yang bilang itu hanya karangan sementara, tapi Kasen pernah dengar langsung dari katanya pacarnya gitu ya. Uh-huh. Katanya pacarnya uh-huh. Bilang bahwa memang ya anak ini pacaran dengan dia
2: yeah.
1: Terus kayak gimana ceritanya di kalau sama yang lain itulah ya nggak ngerti lah intinya yeah. Kasen mau bilang gini, adik-adik remaja kalau kamu tuh ya udah terlalu bebas dalam hal pacaran gitu ya, kamu nggak kenal betul orangnya gitu.
2: Betul.
1: Ya hati-hati gitu, kamu bisa dan sedang menyiapkan penjaramu sendiri. Nah satu kasus lagi yang Kasen mau angkat, ini baru terup tadi pagi itu ya. Aduh kamera, Kasen pusingnya gimana nih anak remaja ini nanti kalau udah 10 tahun lagi. Tadi Kasen lihat tuh ada seorang anak remaja itu habis dihajar oleh sekelompok anak SMA.
2: Bully?
1: Bukan cuma bully, ya itu bully lah kak, tapi ini parah sih kak.
2: Udah tindak kekerasan.
1: Tindak kekerasan dan ada satu yang dia tidak pakai baju sekolah dan rambutnya agak panjang. Kemungkinan sih bukan anak sekolah, agak tua gitu. Mm-hmm. Tapi di situ tuh ya, mereka menghajar habis lah anak gitu. Cuma Kasen kalau kayak gitu tuh malas kak. Maksudnya tuh gimana ya ini? Nah, Kasen mau bilang gini loh. Mungkin pada saat itu mereka terlihat bebas sebebas-bebasnya melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Tapi tentu dengan adanya postingan itu mereka sebenarnya sedang mempersiapkan penjaranya sendiri.
2: Betul.
1: Ya pasti pihak polisi pasti tidak akan tinggal diam.
2: Betul.
1: Pasti mereka akan mencari langkah. Betul. Terutama yang jadi korban pasti mereka juga akan berupaya mencari cara bagaimana supaya pelaku itu masih remaja kak, masih SMA gitu bisa ketemu. Nah itu loh adik-adik remaja gitu ya, jangan menjadikan kebebasanmu atau kemerdekaanmu jadi apa kesempatan buat kamu melakukan apa saja yang kamu mau. Karena dengan cara seperti itu tanpa kontrol, sebenarnya kamu sedang mempersiapkan penjaramu sendiri. Hmm. Jadi mudah-mudahan tiga contoh nyata ini ya, dinias ya, bukan di karang-karang gitu ya. Kamu bisa mulai serius memikirkan, karena waktumu sebentar lagi adik-adik. Di SMA ini waktumu sebentar lagi untuk memutuskan kamu mau kuliah di mana. Kalau dari masa SMA kamu aja udah bebas, okelah kamu punya kesempatan kuliah. Nanti percaya deh, nanti pas kuliah kamu bakal menemukan kesempatan yang lebih bebas lagi. Nah kalau nggak terkontrol, udah deh. Satu lagi deh, itu banyak banget sih kasus hari ini ya kamera.
2: Uh-huh.
1: Ada satu anak SMA juga, umur 19 tahun, dia katanya pergi belanja gitu ya, terus hilang. Bukan belanja, tukar uang, terus hilang, mau nggak kembali.
2: Okay.
1: Bingung kan? Nah, umur 19 tahun loh gitu, itu kenapa gitu kan? Kan kemungkinan penyebabnya diculik. dihipnotis atau memang maunya sendiri. Ya. Jadi ya ini jadi perhatian kita kita bagi para orang tua untuk mulai memikirkan sebebas apa anak-anak ini bisa diberi kesempatan. Ya. Oke, itu dulu Kamira.
0: Baik,
1: kita break dulu dengan
0: lagu dari Kamira. Oke.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, thank you Kamira untuk lagu manisnya. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Sekali lagi saya mohon partisipasi kita semua untuk bisa memberikan pendapatnya terkait apa sih yang dimaksud dengan remaja merdeka itu. Apakah semerdeka-merdekanya atau seperti apa begitu ya. Supaya kita bisa bantu juga nih anak-anak remaja untuk punya pemahaman yang benar tentang merdeka itu sendiri. Dan untuk pendapat kamu, kamu bisa telepon saya di 0811-6551013 atau chat saya di 0899-8271-444. Oke, saya pastikan pendapat kamu akan saya baca. Dan kalau kamu call kita, itu suara kamu akan didengarkan secara live dan bahkan akan diputar di seluruh RRI yang ada di Indonesia gitu ya. Ayo sekarang sambil saya bercuap-cuap ria di sini, silakan teman-teman menyampaikan pendapatnya. Yang namanya remaja merdeka versi kamu itu seperti apa sih gitu. Dan program ini akan kita lanjutkan lagi di minggu depan, di mana kamu bisa sampaikan pendapat kamu atau mungkin kamu punya pengalaman tentang teman-teman remaja yang kamu lihat terlalu merdeka hidupnya gitu ya. Jadi enggak ada batasannya. Oke, saya juga mau kasih pendapat, bukan pendapat sih, pengen berbagi pandangan juga gitu ya. Di beberapa media sosial, di beberapa platform yang cukup terkenal saat ini ya, banyak sekali anak muda yang melakukan live streaming secara berkelompok begitu ya, di mana mereka itu benar-benar bebas. Bebas dalam hal apa ini? Yaitu bebas dalam hal berbicara. Ya, so far sih oke ya. Kita memang perlu berbicara, menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Tapi ini sih menurut saya ini anak mudanya dan ada juga anak-anak, ada juga wanita-wanitanya gitu ya, masih muda. Sebenarnya udah enggak remaja lagi sih. Ini juga udah menurut saya kebebasannya udah benar-benar kebablasan gitu ya. Kenapa kebablasan gitu ya? Karena di dalam mereka melakukan live streaming itu diksinya benar-benar sangat bebas, tidak ada batasan, tidak ada etika, pokoknya bicaranya barbar banget gitu ya. Kaya-kaya mereka tuh enggak ada orang lain gitu yang dengerin. Kayaknya hanya mereka aja yang di dalam. Ya, mungkin kalau hanya mereka di dalam live itu fine-fine aja gitu kan. Tetapi masalahnya kan itu lewat di beranda saya contohnya dan di beranda yang lain. Yang paling saya khawatirkan adalah itu juga dilihat oleh anak-anak remaja begitu ya. Dan masalahnya adalah kalian itu tanpa sadar memberikan contoh gitu. Dan ini kan lama-lama bisa nanti akan dinormalisasikan secara tidak langsung, di mana anak-anak remaja bilang, loh itu juga bisa kayak gitu gitu ya. Karena kan di akun media sosial ini mereka gak ngerti bahasa Nia, jadi mereka menyampaikan kalimat-kalimat yang saya sendiri sebagai perempuan itu tidak pantas untuk mendengarnya, sangat tidak, aduh gak etis banget lah gitu. Dan itu keluar dari, nah ini ya, anak-anak muda yang notabene mereka itu udah pada bekerja, udah sarjana, ya harusnya mereka adalah orang-orang yang berpendidikan gitu. Bahkan ada yang ngaku-ngaku anak tuh Henry begitu ya. Itu gimana ya, saya bilang kok bisa diksinya seperti itu. Nah sekarang begini deh, mungkin kamu punya kesempatan sebebas-bebasnya bicara karena kamu lagi pakai bahasa Nias yang belum bisa dideteksi oleh pihak pelaporan di media sosial tersebut. Tapi jangan salah loh, sini saya kasih tahu ya penjaranya di mana. Saya kasih tahu penjaranya. Oke ya, hati-hati gitu ya. Ini saya ingatkan sekali lagi buat kamu yang terlalu bebas gitu ya menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas itu ya. Nah, hati-hati. Terutama kalau kamu dalam kondisi sedang mencari pekerjaan atau kamu salah satu karyawan yang bekerja. Lalu kamu di live streaming, kamu menggunakan diksi yang sebebas-bebasnya, yang enggak ada aturannya, enggak ada etikanya, enggak ada sopan santunnya. Hati-hati loh. Hati-hati menggunakan diksinya kamu. Ya, diksimu itu akan menjadi platform kamu pada saat kamu melamar pekerjaan. Dan ini benar-benar terjadi. Ketika ada kasus yang sedang up saat ini namanya Yusrizal itu ya, saya lupa namanya. dia sedang menunggu di ruang tunggu gitu ya, kemudian dia mungkin curhat lalu up di media sosial, dalam hitungan berapa hari kemudian dia baca begitu banyak masukan dari netizen, salah satunya itu dokter, kalimatnya sangat-sangat menyakitkan lah seorang pasien yang sedang harusnya mendapatkan semangat ya, semangat untuk bisa sembuh gitu. Dan bukan hanya itu, banyak sekali orang-orang yang juga memberikan komentar-komentar yang negatif dan menyakitkan. Dan ya namanya ya, sebenarnya kesembuhan itu tidak hanya melalui obat ya, tetapi melalui komentar-komentar yang ada di masyarakat gitu ya. Teman-teman, akhirnya saudara kita ini meninggal. Ya tidak dibilang langsung karena kalimat-kalimat itu, tetapi kalimat-kalimat itu dipercaya cukup melemahkan mentalnya secara psikologis gitu ya, dan akhirnya mungkin mempengaruhi untuk proses penyembuhannya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ya ini dokter, saya ingat sekali. Dokter ini langsung diputuskan kalau nggak salah dia lagi praktek gitu di rumah sakit itu, gitu ya. Jadi hati-hati ya dengan terlalu bebas berbicara. Ya, hati-hati menggunakan diksi ketika kamu berkomunikasi ya. Apalagi kalau itu kamu siarkan secara live ya. Orang bisa lo menggunakan itu untuk menjadi dasar bahwa kamu tidak pantas untuk diterima sebagai karyawan. Oke ya. Ini peringatan juga ya buat ya mereka-mereka yang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas itu gitu ya. Dan bagi kita juga ya teman-teman ya, ini sebagai himbauan ya. Saya pernah buat juga reelnya. Kalau ada yang seperti itu, nggak usah di repost gitu, nggak usah diposting ulang gitu ya. Sama artinya kita sedang apa ya, membiarkan mereka jadi ya, kita sedang menyebarkan isu yang sama tanpa ada penangkalnya ya kan. Kita kan kadang-kadang gitu ya, viral-viral dikit share, viral-viral sebar, repost gitu, tapi kita nggak menyertakan solusinya. Itu kan kelemahannya. Kalau kamu repost, pastikan dong ada pendapat kamu untuk menolong agar efek negatifnya jangan menyebar kemana-mana. Saya tidak terlalu suka ya, kita terlalu repost padahal kita tahu ini nggak bagus ya. Kalaupun mau repost, ayo dong bertanggung jawab juga dengan konsekuensi yang mungkin terjadi ya. Jadi itu hal-hal yang efek samping gitu ya teman-teman. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, hati-hati ya, kalau terlalu bebas kamu sebenarnya sedang mempersiapkan penjaramu sendiri. Yang namanya penjara itu adik-adik remaja itu enggak ada yang enak ya, enggak ada yang menyenangkan ya. Kalaupun misalnya kamu dengar ada penjara-penjara versi apa begitu ya, itu tuh kamu mesti bayar kalaupun ada gitu ya. Nah itu tentu tidak bisa bagi kamu yang belum ada pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi buat adik-adikku ya yang masih remaja, baik SMP maupun SMA, kasih mengerti, di usia ini kamu tuh pengen melakukan apa yang kamu mau. Kamu pengen apa ya, diberikan kebebasan untuk memikirkan apa ya rencanamu dan lain sebagainya ya, tanpa aturan. Tetapi kamu masih anak ya, masih masuk usia anak. Kamu perlu pertimbangkan juga pendapat atau masukan dari orang-orang yang benar-benar peduli dengan kamu ya. Jadi tolong jangan terlalu bebas, karena terlalu bebas sebenarnya kamu sedang menyiapkan penjaramu sendiri. Oke, topik ini kita akan buka lagi di minggu depan. Dan sama seperti hari ini, sebenarnya Kasen berharap ada orang-orang yang memberikan pendapatnya, bisa via chat atau via call ya. Kalau kamu mau chat, silakan chat Kasen sekarang juga di 0899 8271 444. Nah, kalau misalnya kamu mau telepon langsung, itu sudah Kasen sudah buat ya di stikernya di 0811 6551 013. Oke. Nah, kemudian untuk hari ini kita masih tetap terbuka line call dan line chatnya. Silakan teman-teman, saya akan bacakan langsung dari studio RRI Pro 2. Nah, kemudian satu kasus lagi yang akan Kasen bawakan ya, supaya kamu mengerti bahwa yang namanya kebebasan itu, yang benarnya itu tetap harus ada batasannya ya. Contoh, ini satu lagi contoh ya, supaya kamu ngerti yang gak boleh terlalu bebas hidup ini ya, kacau nanti hidupnya ya. Contoh, ini jelas nyata, tapi ini beberapa tahun yang lalu. ada seorang anak SMP yang dia minta kebetulan memang orang tuanya mampu dan berada gitu ya. Tapi sayang ya, orang tuanya terlalu sibuk gitu ya, jadi tidak terlalu memberikan peraturan-peraturan tertentu kepada anak gitu ya. Kalau anak mau ke sekolah ya sekolah aja gitu, kalau mau ada les atau apa ya pasti dipenuhin. Sampai pada suatu ketika ternyata kebablasanlah kebebasannya. Anak ini terpantau ternyata tidak masuk sekolah dalam satu minggu bisa beberapa hari. Kemudian sering masuk tapi habis itu bolos. Beda ya, absen dengan bolos tuh beda ya gitu. Dia udah masuk tapi supaya absen aja baru kemudian bolos, entah di tengah jalan atau gimana gitu ya. Nah, terus apa yang terjadi? Sampai hari itu orang tuanya belum tahu ya. Dan dia akhirnya meminta sepeda motor ke orang tuanya dengan alasan biar dia lebih cepat ke sekolah gitu ya. Lebih cepat ke sekolah, kemudian jadi dia enggak usah ngerepotin yang kerja, yang suka nganterin dia karena dia dari keluarga berada seperti itu. Nah, orang tua sebenarnya tidak mau memberikan itu karena toh dia juga masih di bawah umur, belum bisa dapat lisensi atau SIM gitu ya. Tapi yang namanya orang tua ya, ya sudahlah dikasih aja gitu ya. Benerlah. Ternyata memang anak ini menggunakan motor itu bukan hanya untuk ke sekolah. Iya, ke sekolah, tapi seringkali itu macet di tengah jalan. Artinya sampai di pertengahan entah di mana gitu berhentinya ya. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Pada hari-hari libur, bahkan pada hari-hari minggu, baru beberapa bulan beli motor. Ini baru beberapa bulan ya. Motornya sudah dimodifikasi, enggak belibet ya. Udah dimodifikasi, udah dibawa ke bengkel, udah bentuknya dari yang asli keluaran pabrik, udah bentuknya udah berubah, mengkol sana, mengkol sini gitu. Jadi udah mulai berubah catnya, udah berubah bunyi knalpotnya udah beda, agak brum-brum-brum gitu ya. Sampai orang tuanya bingung, aduh kenapa sih harus kayak gini gitu. Ya namanya orang tua gitu, lagi-lagi hanya menegur gitu ya. Daripada si anak ini gak ke sekolah, kan selalu kayak gitu. Nah, rupanya anak ini mulai lagi ikut yang namanya balap liar gitu ya. Ada ya sekelompok anak remaja yang melakukan balap liar gitu ya. Dan tahu gak teman-teman, ini berapa tahun yang lalu ya kasusnya gitu ya. Nah, gimana ceritanya anak ini mengikuti balap liar dengan teman-temannya. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Karena balap gitu, mungkin balapannya seperti apa, mereka ternyata dia bersenggolan dengan pembalap yang lain yang sama seusia remaja juga, dan akhirnya benar-benar naas gitu ya. Naas, kondisinya lebih parah dari lawan atau saingannya itu. Dan yang lebih parah lagi nih teman-teman ya, singkat cerita gitu ya, dilakukan pengobatan kepada anak tersebut tapi memang sudah tidak tertolong lagi. Akhirnya anak itu sekarang kakinya harus diamputasi. Nah, separah itulah gitu ya. Dan terakhir saya dengar dia akhirnya pakai kursi roda dan tidak mau ke sekolah gitu. Nah, di mana nih letak penjaranya? Ya, letak penjaranya adalah yang terlalu bebas ya, tanpa kendali, tanpa aturan gitu ya, tanpa mau mendengarkan nasihat. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ya itu, kebablasan gitu ya. Akhirnya dia menjadi korban atas kebebasannya sendiri. Oke, jadi teman-teman itu sudah banyak kasus ya teman-teman. Sudah banyak kasus. Termasuk ada kasus lagi, mohon maaf nih, saya harus sampaikan aja ya. Anak remaja yang pacarannya kebablasan. Nah, gitu ya. Pacarannya kebablasan dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Dia akhirnya ya hamidun. Itu ya. Ya benar enggak sih hamidun? Iya kan Kak? Takut salah ngomong gitu ya. Ya, hamidun tahu ya, bayangkan. Dan anehnya lagi nih bocah gitu, dia baru tamat SD Kak. Aduh. Baru tamat SD. Karena orang tuanya terlalu sibuk. Ini serius. Dan akhirnya orang tuanya udah nangis-nangis, kamu gak usah lah nikah sama dia, gak mungkin kamu nikah sama dia dan sebagainya. Nah, gimana ceritanya? Dia malah tetap ngotot ini nikah.

0: gitu. Terus dia sekarang malah kadang-kadang tuh dia ada usaha juga di sini. Orang tuanya berusaha juga sih, inilah kesalahannya. Orang tuanya tetap memfasilitasi gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia punya toko. Setiap kali ada anak remaja, setiap kali ada anak remaja yang kerja sama dia tuh ditawarin itu. Kamu mau gak diginiin? Nanti gede loh, daripada kamu jaga-jaga begini aja kecil. Sampai-sampai berapa anak-anak yang kerja sama dia takut keluar. Karena selalu diarahin ke situ. Ngeri kan? Misalnya dia udah kayak germonya gitu ya. Masih remaja loh. Gitu. Dan dua atau tiga bulan yang lalu dia baru saya melahirkan gitu ya. Gak tahu siapa bapaknya, dan kayaknya akhirnya orang tuanya juga udah nyerahin ke saya dia aja lah. Aduh. Itu jalan pikirannya, tapi kalau ditarik-tarik ke belakang kamera memang orang tuanya juga seperti udah terlalu sibuk pada masa itu, tidak mau
1: tidak memperhatikan juga.
0: Sudah kebablasan ini orang tuanya sempat depresi juga, terutama mamanya, tapi memang anaknya enggak nakal sih bandel juga, akhirnya ya begitu. Oke, okay. Kami putar dulu lagunya biar drama ini segera kita hibur dengan lagu dari kami.
1: Oke.

Oke, okay, thank you Kamira, lumayan lah agak ngebeat ya. Samira mah tau aja ya lagu apa yang cocok di sejam-jam sekarang. Oke, okay, teman-teman, thank you so much ya. Gak terasa waktu kita tinggal 5-6 menit lagi. Tapi yang pasti gelaran ini akan terus kita persembahkan buat anak-anak remaja. Dan tentu kami juga berharap banyak rekan-rekan kami yang bisa mendukung kegiatan seperti ini. Karena kita untuk menolong anak remaja hari ini perlu menghadirkan informasi dari platform yang terpercaya. Salah satunya adalah dari RRI Gunung Sitoli. Itulah sebabnya kenapa saya masih bela-belain bertahan untuk terus bekerja sama dengan media komunikasi.

0: jelas gitu ya, kita harus punya platform yang diakui dan apa namanya dipercaya oleh masyarakat, dan tentu ini kalau punya pemerintah nggak boleh main-main dong gitu ya. Dan biar Bapak Ibu tahu, adik-adik remaja tahu, kerjasama dengan Rumah Konseling ini sudah sangat lama. Walaupun waktu di awal Kasen siaran itu masih bawa Kasen sebagai konselor, tapi sejak tahun 2024 ini kita buat dalam bentuk kerjasama dengan Rumah Konseling Remaja dan Pro2 RRI Gunung Sitoli. Jadi ini merupakan salah satu bentuk upaya yang kita lakukan agar anak-anak remaja ini bisa tertolong di dalam menyaring informasi-informasi yang baik dan benar. Ya, kita tadi Kasen juga sempat dengar ya bahwa RRI mengakui bahwa kita sedang bersaing dengan media sosial yang itu 24 jam gitu ya, yang kebenarannya kita nggak bisa tahu seperti apa dan sejauh apa bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu saya juga melihat kalau RRI ini juga terus berupaya menghadirkan informasi yang tidak kalah saing dengan platform-platform lainnya gitu. Karena itu mari kita dukung terus RRI Gunung Sitoli sebagai platform media komunikasi yang terpercaya gitu ya. Nah, untuk teman-teman, program seperti ini masih kita akan buka minggu depan. Mohon partisipasi teman-teman untuk bisa chat saya dari sekarang, saya akan bacakan minggu depan di 0899-8271-444 atau call kita juga, tapi nanti di hari Selasa minggu depan di 0811-655101. Nah, ini saya tertarik dengan chat dari Ibu Jenny ya. Ibu Jenny bilang begini, sambil kerja saya nguping nih Kasen ya. Banyak sekali kasus-kasus remaja yang mengerikan ya. Iya, benar sekali Bu Jenny. Kemudian semoga banyak remaja kita yang dengar ini supaya masa depan mereka tidak terpenjara. Betul ya. Jadi sebenarnya kebebasan itu adalah penjaramu sendiri ya, teman-teman ya. Dan terima kasih untuk Ibu Jenny atau Kak Jenny gitu yang sudah mencoba curi-curi waktu mendengar informasi kita, dan setidaknya Ibu sudah dapat pesan penting bahwa ternyata terlalu merdeka sebenarnya sedang membangun penjaranya sendiri. Nih, ada pendapat juga dari Bu Jenny, Kak Jenny, remaja merdeka tuh kalau benar-benar nyata itu asik loh. Bisa melakukan banyak hal, tapi tahu pagar-pagarnya.
1: Betul.
0: Jadi mesti tahu pagar-pagarnya. Iya, artinya ya bebas tapi di dalam pagar itu. Betul. Tentu akan lebih terlindungi ya, daripada bebas tanpa batasan. Udah deh, kamu sedang membangun penjaramu. Oke ya. Dan untuk hari ini Kasen mau tutup satu kasus lagi supaya kamu ngerti bahwa kebebasan itu bukan dilarang, tapi perlu ada aturannya, batasannya, sehingga kamu pun terlindungi dan tetap bisa bebas dalam rule tertentu. Nah, kasusnya adalah tentang seorang remaja putri yang mirip-mirip kayak kasus sebelumnya itu Kamira. Dia pacaran di usia remaja, disuruh kuliah gitu ya, tapi enggak fokus kuliah, malah kepincut dengan suaminya sekarang itu teman-teman juga waktu di kampung gitu lah ya. Ketemulah di daerah itu, di kota di mana mereka sama-sama melanjutkan studi. Begitu. Nah, tapi sayangnya kebablasan gitu ya. Kebablasan termasuk ya dari Hamidun. Kemudian dia tidak tahu bahwa sebenarnya laki-laki yang menjadi pacarnya ini adalah seorang pemabuk, seorang penjudi gitu ya. Ya udah, itu tadi bucin kali ya Kamira ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nikah gitu ya. Di awalnya baik-baik begitu ya, masih indah-indah gitu ya. Ternyata belum sampai 2 bulan, 3 bulan mulai menunjukkan aslinya. Ternyata suaminya ini tidak bekerja, tidak bertanggung jawab. Bahkan dia bilang, tahu enggak Sen? Ini kerjaan ini. Tahu enggak Sen? Bahkan sejak anak saya lahir pun dia enggak pernah angkat anak saya. Nah gitu ya, dan dia memang berkali-kali mengalami KDRT sejak dia baru menikah. Artinya apa, adik-adik remaja, tolong sabarlah ya, jangan buru-buru gitu ya.
1: Belum lagi yang dia aja dulu.
0: Iya, sekolah aja dulu gitu ya, jangan buru-buru mau punya pacar. Termasuk okay lah mungkin kamu nggak sampai sejauh itu, tapi ada loh anak-anak remaja sampai kayak gini loh Kamira. Hanya gara-gara diputus pacar itu sampai ya
1: bundir atau iya, sampai enggak fokus sama kuliahnya. Nah,
0: fokus
1: kuliahnya.
0: Kan dia buat penjaranya sendiri.
1: Iya, benar-benar.
0: Gitu. Jadi mending deh, kenapa? Bukan dilarang, nanti ada masanya, karena saat ini kamu belum bisa mengontrol emosi.
1: Betul.
0: Kamu, belum bisa mengontrol pemikiran kamu. Gitu.
1: Tapi Mira sendiri agak bingung juga ya, Kak. karena Mira ini termasuk gen milenial ya. Kasian ya. Termasuk gen milenial ya. Milenial kan kita kalau orang tua kita dulu ya, ya. Itu pasti otoriter. Ngajarinnya atau mendidiknya bahkan mungkin dipukul atau dimarahin depan umum ya kan. Nah kalau anak-anak sekarang kan udah berkembang ya, mungkin cara didiknya beda. Hanya saja dari pengalaman yang kita lihat justru yang bagus didikannya itu anak-anak milenial.
0: Iya,
1: lebih lebih gimana ya, bisa mengontrol diri. Kebanyakan yang bisa mengontrol diri. Dan Mira sendiri,
0: Mira dulu waktu kuliah pacaran kok,
1: tapi ya tetap memikirkan masa depan.
0: Yes,
1: gitu. Dan makanya heran sama anak-anak zaman sekarang, pacarannya itu yang sampai bablas, yang udah sebebas, yang kayak udah orang udah nikah gitu. Padahal kalau di zaman aku dulu, pacaran itu cuma jumpa depan pagar. Kenapa? Malu dilihatin. Gitu. Kayak, itu pacaran, itu pacaran. Justru takut kalau ketahuan punya pacar.
0: Betul, betul.
1: Anak-anak sekarang justru bangga kalau dilihat punya pacar. Yeah. Itu bedanya. Makanya bingung ya kenapa anak-anak zaman sekarang itu kayak kebalikan dari anak-anak milenial gitu loh. Masa kami gitu, masa
0: lagi masa kami, Kak.
1: Oh iya, kalau masa orang kakak dulu kayaknya tatapan sama cowok aja pasti udah dimarahin sama kita orang tua ya.
0: Pakai surat-suratan dulu. Ih, seru deh dulu tuh.
1: Kalau suratan mungkin masih ada kayak romantis-romantis ya. Ada usaha nulis surat dulu gitu. Kalau zaman aku ngetik gitu ya, udah mulai ada handphone gitu. Kalau zaman sekarang kayak terlalu bebas sih. Ya, kalau menurut Mira boleh pacaran, tapi tahu batasan. Ya mungkin pacaran bisa menjadi motivasi untuk serius belajar gitu ya. Kalau misalnya pasangan kamu juga punya yang visinya adalah bangun masa depan dulu, baru ke langkah selanjutnya.
0: Fokus ke situ dulu.
1: Iya. Jadi ketika pacaran dan visi misinya sama, pasti bakal punya batasan dalam berpacarannya, Kak. Tapi kalau misalnya kamu tadinya memikirkan masa depan, tapi pacar kamu hanya yang kayak yaudah asal kuliah gitu, terus kayak kuliahnya juga ya yang penting masuk lah segala macam, ya pasti visi misinya nggak sama dong, Kak. Jadinya nanti ya salah satu pasti terbawa, antara yang baik terbawa ke yang buruk atau yang buruk terbawa ke yang baik. Dan banyakan nih ya, yang baik malah terbawa ke buruknya. Jadi ya, untuk adik-adik, anak-anak remaja, teman pro 2, dengarkan kakak-kakak kalian aja.
0: Iya,
1: udah tua nih.
0: Betul-betul.
1: Kami pernah di masa anak-anak muda, masa-masa pacaran, masa-masa bandel juga pernah gitu ya. Tapi tetap bisa, menjaga diri dan memikirkan masa depan.
0: Iya.
1: Bandel sikit boleh.
0: Iya, tapi kayak, dalam batasan.
1: Iya, maksudnya kayak... Ya mungkin sekali-sekali bolos, mungkin ya setahun sekali.
0: Saya juga dulu bolos sekali ya.
1: Iya maksudnya
0: ada
1: kayak...
0: Ada bandel-bandelnya di
1: sini. Iya ada bandel, boleh bandel sedikit. Tapi pikirkan apakah ini nanti baik untuk masa depan. Boleh sekali-sekali, tapi jangan tiap hari gitu ya, Kak. Boleh, tapi jangan tiap hari. Ada batasannya. Kalau enggak, maksudnya kayak kalau enggak ada bandel-bandelnya sedikit juga kayak... flat gitu ya, Kak.
0: Iya, ini memang harus ada gelombang.
1: Ada gelombang sedikit,
0: ya. Sedikit,
1: tapi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Iya. Nanti kamu terpenjara sendiri.
0: Iya, betul banget.
1: Ya, mungkin pendapat Mira segitu aja sih, Kak, untuk anak-anak muda sekarang.
0: Iya, itu testimoninya langsung.
1: Testimoni.
0: Bukan cuma pendapat, tapi memang nyata.
1: Iya, iya, jadi, udah dialami.
0: Boleh bebas kata Kamira, tapi harus ada data.
1: Iya.
0: Karena kalau terlalu bebas, sorry to say, kamu sedang membangun penjara.
1: Betul.
0: Oke, ya adik-adik, sudah lewat 5 menit sama Kamira ya.
1: Tidak apa-apa.
0: Kita ketemu lagi minggu depan ya guys. Jangan lupa temanya masih tentang remaja merdeka. Minggu depan kasihan berharap atensinya sudah lebih banyak lagi. Langsung aja chat kita atau call kita dan pasti akan didengar. Sekali lagi untuk semua yang sudah hadir, sudah memberikan pendapat, sudah apa-apalah yang positif di sini. Thank you so much. Untuk Kamira juga thank you so much. Kita ketemu lagi minggu depan.
1: Bye-bye.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: One One Point Three FM.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kekasihku Ayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa serasa.
2: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omongan?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodway.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan.
0: Who is the boss of Indonesia?
2: Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

0: adults who is really empty.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada acara santapan rohani untuk petang ini, materi kita adalah sifat kasih sayang. Dan sebelumnya saya mengajak kita, mengajak bapak dan ibu untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kemuliaan di atas dunia ini maupun kemuliaan nanti di akhirat. Alhamdulillah, salawat. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencukupi segala kebutuhan kita, kebutuhan zahiriah kita, kebutuhan batiniah kita. Kebutuhan batiniah kita, kita selalu mendapatkan dari Allah hidayah, petunjuk, ketenangan, ketenteraman hati, kesejukan perasaan. Dan nikmat zahiriah adalah tercukupi materi untuk memberikan materi-materi yang kita butuhkan. Salawat dan salam teruntuk Rasulullah Muhammad SAW yang telah meninggalkan Al-Quran dan hadisnya buat kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan materi kita sifat kasih sayang, maka manusia itu mendapatkan hati yang lemah lembut, santun, bijak. Atau sebaliknya, manusia kadang-kadang kasar, keras, bengis. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang kasih sayang. Kenapa? Karena kita berada di atas dunia ini, di alam ini, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa suami istri itu bertahan berpuluh tahun? Hanya kematian yang memisahkan mereka, karena ada kasih dan sayang. Kenapa seorang ibu capeklah, mulai daripada ia mengandung seorang anak, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya, mengasuh, membesarkan, capek sana sini, tidur tak nyenyak, makan tak kenyang untuk seorang anak atau beberapa anaknya? Itu karena ibu-ibu itu diberikan kasih sayang yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang luar biasa. Kenapa sama bapak-bapaknya, sama suaminya? Sama suami diberikan ketegaran, kekuatan fisik. Karena suami tugasnya mencari, berusaha. Tetapi dengan sifat kasih sayang itulah, maka kita sesama manusia selalu harmonis. Kita tidak memperturutkan karakter kita yang keras, kasar, apalagi kejam. Karena kenapa? Kita tahu akibatnya, buruknya. Maka kita lebih mengedepankan kasih sayang, lemah lembut. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa itu menganjurkan kita untuk menunjukkan kasih sayang kepada siapa saja. Suami harus mampu menunjukkan kasih sayangnya kepada istri. Istri juga menunjukkan sayangnya kepada suami. Orang tua juga harus mampu menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Karena kenapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kull. Sesungguhnya Allah maha lemah lembut, menyukai kelemah lembutan dalam segala hal. Hadis muttafaqun alaih.
Jadi zat Allah itu zat yang maha lemah lembut, dan dia suka dengan hal-hal yang lemah lembut dalam segala hal. Berkomunikasi lemah lembut, membantu lemah lembut. Oleh karena itu, di tengah-tengah masyarakat, Bapak Ibu yang berbahagia, kita diamanahi oleh Allah, dititipkan oleh Allah. Siapa? Ada orang-orang fakir, ada orang-orang miskin, ada anak-anak yatim. Maka Rasulullah mengatakan, khairul bait baitun fihi liyatim mukramun. Sebaik-baik rumah ialah rumah di mana terdapat anak yatim yang dimuliakan. Jadi kata Rasul itu, kalau kita itu punya rumah dan di dalam rumah kita ada anak yatim, kemudian terhadap anak yatim itu kita perlakukan dengan bijak dan arif, kita curahkan kasih sayang, maka rumah kita akan menjadi rumah yang berkah. Karena kenapa? Bukan hanya kita saja yang ada di dalamnya, tetapi juga dihuni oleh anak-anak yatim. Tapi kepada anak yatim itu kita perlakukan dengan memuliakan mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan anak yatimnya kita jadikan pembantu kita, apalagi kita jadikan sebagai budak kita, atau kita kasarin mereka, kita pukul-pukul mereka, atau bukan kita yang memukul, mungkin anak-anak kita atau anggota keluarga di dalam rumah tangga itu. Jadi Allah itu memuliakan sebuah rumah, gitu ya, apabila di dalam rumah itu ada anak yatim, dan terhadap si yatim itu diperlakukan dengan bijak dan baik, maka ahli bait itu dan rumah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau terjadi proses membantu anak, memberikan infak sedekah sama anak, Rasul mengatakan, imsah, imsah ra'sal yatim, usaplah, usaplah kepala anak yatim. Artinya kita kecuplah muka kepala mereka sebagai pertanda, pertanda kasih sayang, pertanda kemesraan, pertanda bahwa kita menolak. Artinya kita pertanda kita tidak menolak keberadaan mereka sebagai anak yatim. Karena kenapa? Di balik itu ada rahasia Allah, bahwa Allah itu menjadikan hambanya ada yang dilengkapi orang tuanya sampai dia berusia dewasa, ada juga sejak dia sudah kecil, bahkan dalam keadaan rahim mamanya dia sudah yatim. Seperti contohnya Rasulullah, selagi masih dalam rahim ayahnya sudah meninggal dunia, usia 6 tahun Rasulullah SAW ditinggal mati oleh mamanya Aminah. Dan sekian banyak anak-anak yatim di tengah-tengah kita, begitu keadaannya. Dalam usia dini mereka sudah ditinggal, pergi oleh ayah mereka, mama mereka meninggal. Bahkan kadang-kadang neneknya juga tak ada, kakeknya sudah meninggal. Tinggal menunggu dan menanti kasih sayang dari siapa saja, perlindungan dari siapa saja. Kadang mereka besar tanpa ada yang memperhatikan. Nah, bagi kita hamba-hamba Allah, bagi kita umat Islam, dituntut sekali untuk menyuburkan sifat kasih sayang. Supaya dengan ada kasih sayang itu, kalau kita melihat ada orang yang kurang bahagia, bagaimana kita mampu membahagiakan mereka. Kalau kita melihat ada anak-anak yang jarang senyum, bagaimana kita membuat mereka menjadi senyum. Karena kita memperhatikan mereka, kita berikan kesejahteraan kepada mereka, kita tempatkan mereka di tempat yang layak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kasih sayang juga diingatkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai pemimpin, sebagai tokoh. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallah
lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkan mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bijak terhadap para umatnya, bijaksana, kedepankan sifat kasih sayang, kelemah lembutan, hindari sifat kasar, hindari ucapan-ucapan yang menyakitkan. Hanya dengan itulah maka mereka itu tetap bersama engkau wahai Muhammad. Jadi dengan kasih sayang juga seorang pemimpin berhasil, karena sifat kasih sayangnya dia menjaga harga diri, wibawa daripada bawahannya, martabat daripada teman-temannya. Maka dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga itu, sangat memelihara itu. Walaupun mereka berasal dari wilayah atau tempat yang berbeda, tapi Rasulullah mengedepankan kasih sayang, mengedepankan lemah lembut. Sehingga dengan demikian maka apa yang disampaikan Rasul mereka langsung nyambung, mereka langsung laksanakan, langsung kerjakan. Bahkan Rasulullah menyuruh mereka hijrah, gampang mereka hijrah. Rasulullah menyuruh mereka menyiarkan Islam ke berbagai tempat, langsung mereka melaksanakan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka, memerintahkan mereka dengan bahasa yang bijak, tutur kata yang santun, dan semangat dan perasaan kasih sayang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, berbahagialah rumah tangga kita, karena suaminya mantap kali, tutur katanya santun, perasaannya halus. Kalau ada kesalahan istrinya, mudah dan gampang dia maafkan. Demikian juga istrinya, kalau ada suaminya kelewat batas, dia ingat-ingatkan dengan bahasa yang santun dan bijak, sehingga tidak ada cekcok, tidak ada masalah. Artinya masalah besar bisa dikecilkan, masalah kecil menjadi hilang. Kalau masalahnya kecil, tidak lagi menjadi besar. Karena kenapa? Memiliki perasaan yang santun, perasaan yang halus, perasaan kasih sayang. Coba bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia, suaminya kasar, istrinya kasar, anak-anaknya juga akan kasar. Apalah jadinya rumah tangga seperti itu. Sulit didapatkan ketenangan, sulit didapatkan ketenteraman. Demikian juga organisasi. Bosnya kasar, pimpinannya kasar, itu selalu menyakitkan, selalu menyudutkan. Tak muncul kesuksesan bawahannya, tak muncul kehebatan anggotanya, itu maka itu tidak akan ada kebahagiaan. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita dengan tuntunan agama dan tuntunan adat istiadat yang baik dan benar. Kehidupan kita senantiasa diisi, diwarnai dengan kemesraan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aja. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja rilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edi dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi depan nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, dua bulan lalu
0: gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Studio dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya. Secara langsung, bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada... mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya. Kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus kayak animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah... Kayak udah bisa
0: ke-track
1: gitu kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke, jadi
1: itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gua tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya, tapi, malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua, malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo, kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu, ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih, Kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok, gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu, explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja.
0: Okay.
1: Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang kurasiin tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu kan. Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih.
0: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya ya nantilah habis ini lah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk konten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya, itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session, terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, media visit gitu ya, benar-benar. Tapi Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya, tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah. secara promosi gitu. Yeah. Tapi yeah. berarti di single kedua ini berarti uh-huh. bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare, terus kita juga sebelumnya kan gak bikin live session, di sini baru bikin live session,
0: okay.
1: terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay. kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya, orang
0: kan kayaknya kurang secara persentase kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah. berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Betul. Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman yeah. lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya. Yeah, yeah, yeah.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ,
0: Mas. Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung perabat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home. Ya, bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Share.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih nge-hook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Terus streamsnya ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih nge-hook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya. Mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membuat lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, yeah, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lasong-lasong zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earthwind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Malah
0: jadi single kedua gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus nge-hook gitu. Gue nggak tahu sih jujur.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya beda treatment
0: betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya ya. Enggak wajib dia
1: dilakukan diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin takkan ada nih karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang,
1: iya,
0: malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya benar-benar buat melupakan. Gitu. Oh gitu. Berarti berarti ini galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau. Gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan, gue gak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue, nge-push sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak, ini kayaknya dia, ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia ternyata. Dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak, ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak, musiknya bahagia, mungkin kayak, takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh,
1: gitu loh. Jadi
0: malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Itu dia. Iya kan? Betul, jadi gue tuh jadi ngerasa, ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Benar kan? Benar. Tapi ketika lu bikin lagu ini berarti kayak lu ada enggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lu tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka enggak, banyak orang yang kayak afal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi gue gak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu afal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya gak apa-apa sih, maksudnya itu udah milik masyarakat, jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Gitu. Iya sih, benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuman enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh sound design-nya Kak Petra gitu. Mm-hmm. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan... meng-enhance aja nih, ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch.
0: Oke. Berarti, ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya? Sama lu juga berarti ya? Di lagu ini gitu kan? Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah?
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya.
0: Oke.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak yang nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau... secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lagi. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung. Gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun juga. Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang,
0: sumpah. Bener, dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
1: Apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour.
1: Jadi kayak, apakah aku harus mengikutinya? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini. Daripada instead of lu, udah ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak
0: sih,
1: semuanya
0: sih
1: tuh ke QC. Gitu.
0: Bener.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin sih menurut gue. Bener-bener kayak, ya namanya, ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak, ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak, oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja. Zoom call gitu. Jadi kayak Zoom-nya, gila dia udah. Udah ngopi gitu kayak, coba ya lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow, gitu. Itu cukup, maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
1: betul.
0: Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, nah, 9 sampai ke 4.
1: Iya.
0: Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli. Benar-benar office hour.
0: Benar. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu, Pak.
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja, Kak. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya?
0: Gitu. Oh.
1: Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earthman and Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, yes. Gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada syakakannya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra.
0: Gitu. Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa, pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi ngerjain Perunggu.
0: Nah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan ya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tuker-tukeran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya
1: Iya. Karena kita beda, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga.
1: Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
0: Betul, enggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman Prodia yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari minggu sore.
0: Spesifik minggu ya?
1: Gue ngerasa tuh kenapa, lu gak tahu nih teman-teman di sini yang denger, hari minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Gak tahu kenapa.
0: Oke.
1: Gak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari ini.
0: Meresapi ya gitu. Iya juga ya gitu.
1: Hari minggu sore itu menurut gue hal yang paling, apa ya, hal yang paling kayak, aduh besok kerja, ada
0: Besok ini.
1: Cuman menurut gue kayaknya, takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore
0: menurut kuning gue. Sore ya, bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak,
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya,
0: rasanya
1: tuh kayak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak, masih,
0: ayo kita olahraga, lari,
1: olahraga. Kita makan bubur, makan apa-apa.
0: Pulang.
1: Itu kayak,
0: ya Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1.
0: Iya, iya benar. Oke. Nah, tadi kalau main minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke.
1: Menurut gua saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga
1: seru. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga
0: ya,
1: bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, nggak ada ceritanya. Cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Ahnaf, iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia nggak nyanyi. Terus kayak gue liat. Video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya. Benar. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, benar.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya, kita collab lah.
0: Collab ya, benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau denger.

0: dan juga ada MV-nya di YouTube.
1: Alright, gitu. Bisa didengerin ya. Kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih. Tapi pengen denger liriknya, bisa
0: diulang
1: lagi.
0: Bisa juga.
1: Atau mau di request di Prodo FM juga bisa tentunya.
0: Bisa juga.
1: Request yang banyak tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
0: Betul, betul.
1: Kapan itu bakal?
0: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
1: Oke.
0: Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi satu key, satu keyboard, gue main gitar elektrik gitu. Jadi gak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
1: Oke, apa aja tunggu nanti lah
0: tunggu ya.
1: Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
0: Semoga bisa
1: semoga.
0: Di minggu ini.
1: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
0: Iqbal Arya __.
1: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
0: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
1: Iya, to be confirmed ya. Pokoknya semua bisa dicek di social media lo.
0: Betul,
1: ya. Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
0: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
1: Akustik.
0: Akustik yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
1: Seru.
0: Dan bahasa Indonesia lagi.
1: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
0: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
1: Oke.
0: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
1: Alright, bisa dicek langsung.
0: Terima kasih.
1: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
0: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
1: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
0: Ya, namanya juga musisi baru mas. Yang mesti minta tolong lah.
1: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya. Akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
0: Terima kasih banyak kak.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat next singlenya.
0: Terima kasih juga.
1: Buat dua singlenya juga. Sukses selalu ya.
0: Semoga kita, saya bisa main kesini lagi nanti.
1: Siap dong, boleh banget dong.
0: Mungkin pas sudah album ketiga.
1: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
0: Bye-bye.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mbah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh kelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Teman terbaik kamu.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah mengapa tanah ini butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan.
0: Who is the boss of Indonesia?
2: Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang.
0: Have you given any thought to

0: Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: One One Point Three FM.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Hirono Gebah, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bang, bang, bang, kiri, kiri, kiri.
1: Bang, coba geser kendaraannya.
2: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam politik perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya. 101.3 FM.

0: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Teman terbaik kamu.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: One One Point Three FM.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera. One One Point Three FM.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

lost the wings and arrows, lost the ink.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Gebah, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

101.3 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Bareng Nadine lagi ya, pastinya di siang, di pagi hari ini nemenin kamu sampai nanti jam 10. Teman Pro 2, bagaimana kabar kamu? Apakah sudah bangun pagi? Mudah-mudahan udah bangun pagi dan dengerin langsung Pro 2 FM ya, teman Pro 2 ya. Aku masih nemenin kamu, teman Pro 2, lagu-lagu keren pasti yang masih aku puterin buat kamu di pagi hari. Bagaimana cuaca di tempat kamu, teman Pro 2? Kalau di tempat ini cuacanya cerah sampai seterusnya dan aktivitas kita tetap aman, lancar, jaya dan tidak ada ya. Jangan lupa sarapan, tetap semangat teman Pro 2 dan selamat pagi.